0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Apa itu Putra Putri Adipura?
2: Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Dan Adipura itu seperti diberi penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaannya secara baik.
3: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbaik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pede, selamat pagi teman berdua. Dan kita lanjut lagi di Spada pagi ini teman berdua. Udah dapat sarapannya? Sudah kepikiran kah mau sarapan apa pagi ini? Atau mungkin kamu sendiri udah dapat sarapan gitu ya? Udah berburu sarapan di CFD. Okay. Semoga sarapannya sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya teman berdua. Dan kali ini kita ke informasi selanjutnya di program Spada. Selamat pagi teman berdua. Informasi ini teman berdua datang dari ya dari dalam negeri juga. Sebenarnya ini apa ya, yang fenomena yang terjadi di luar negeri gitu ya, di secara global di dunia, tapi berdampak ke Indonesia. Dolar naik, harga dapur ikut naik. Ada beberapa bahan makanan yang masih impor teman berdua. Hampir semua tepung terigu di roti, mie instan dan gorengan itu berasal dari gandum impor ya, dan produksi lokal sangat terbatas, harganya sensitif terhadap kurs dolar begitu ya. Dan tahu dan tempe adalah makanan sehari-hari, tapi sebagian besar kedelainya masih impor dari Amerika Serikat. Jadi saat pasokan terganggu, ukuran tempe bisa mengecil duluan. Daging sapi impor juga digunakan untuk menjaga pasokan tetap stabil, terutama saat hari besar keagamaan. Jadi saat kurs dolar naik, harga daging di pasaran langsung ikut terdampak juga. Susu bubuk dan produk olahan masih banyak bergantung dari impor, dan saat biaya impor naik, harga minuman susu, yogurt, keju hingga makanan bayi bisa ikut berubah. Hampir semua masakan Indonesia butuh bawang putih, tapi pasokannya masih banyak impor. Saat rupiah melemah, harganya bisa langsung melonjak di pasar. Dan informasi ini saya kutip dari laman IDN Times teman berdua ya. Jadi ya kita berharap bahwa segala sesuatu ini kembali normal lagi ya teman berdua.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah?
3: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab teman saya tidak terbuat poinnya. Yang ketiga, poinnya itu saya ingin buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, akhir berdua.
6: Dua itu sebutannya yang paling ini teman-teman sebenarnya ya kan?
5: Iya, cuma
6: ya, karena itu juga bukan target materi saja, tapi iya, juga
5: iya.
6: Karena memang kan memang tadi kalau berjalan dalam jangka pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan, tapi melalui pengalaman kerja tadi
5: kan
6: melakukan kerja di dalam perusahaan, kemudian mendapatkan ini dan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-teman yang mungkin punya pemikiran sama ataupun juga yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNPK.
5: Nah, karena kan pastinya nggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio. Prodo FM.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Selamat pagi teman Prodo. Okay, by the way, pagi ini kamu masih ditemenin sama saya Nadila teman Prodo, tapi bentar ya.
4: Saya mau menaikkan.
3: Nah, ini dia. Begitulah ya. Jadi kita harus serba bisa nih teman Prodo. Jadi ternyata tadi saya monitor suara saya agak sedikit kekecilan yang saya dengar. Jadi saya menaikkan sedikit volumenya. Jadi ini benar-benar real time ya teman Prodo. Kali ini Nadila mau ke informasi mengenai olahraga. Karena minggu itu identik dengan olahraga. Kebanyakan ya orang berolahraga di hari minggu ya untuk mengisi waktu liburnya. Ternyata hasil olahraga yang kamu lakukan itu tidak selalu terlihat, bukan tidak selalu ya, tapi tidak hanya terlihat pada tubuh atau otot saja, tapi juga otak. Jadi biasanya kita mikir kekuatan, genetik, kerja keras, dan terutama mentalitas atau niat adalah yang paling penting kan. Tapi bisa jadi tanpa kita sadari, otak justru lebih dulu menentukan batas tubuh kita. Menurut penelitian terbaru, dalam menentukan apakah tubuh kita akan lanjut sedikit lagi atau berhenti sampai di sini, otak ternyata bisa punya pengaruh jauh lebih besar dari yang kita kira loh teman berdua. Artinya bahkan sebelum tubuh menyerah, otak kita mungkin sudah lebih dulu menetapkan batas kemampuan tubuh kita. Jadi otak itu udah memberi sinyal gitu, kayaknya udah olahraganya cukup sampai di sini aja, udah tidak sanggup misalnya. Lalu setelah otak kita memberikan sinyal, tubuh kita yang udah mulai bereaksi gitu ya. Jadi otak itu juga ikut menentukan seberapa jauh otot kita benar-benar bisa berkembang. Pada akhirnya jadi lebih jago dalam olahraga bukan cuma soal melatih tubuh, tapi tentang menaikkan batas otak yang kita tetapkan. Kalau otak bilang sudah cukup, tubuh pun bisa ikut berhenti. Tim peneliti University of Pennsylvania yang dipimpin oleh Prof. G. Nicholas Bedley menemukan bahwa sel tertentu bagian hipotalamus otak kita itu bisa berperan penting dalam menentukan performa olahraga. Artinya di dalam otak kita itu ada sistem yang terus memantau kondisi tubuh saat kita berolahraga. Misalnya masih bisa lanjut atau sebaiknya berhenti, suhu tubuh masih aman atau tidak, energi masih sisa berapa. Semua itu dicek secara real time, lalu digunakan otak untuk mengatur efisiensi olahraga kita teman Prodo. Jadi meskipun otot sebenarnya masih kuat, tapi kalau otak sudah menilai ini mulai bahaya, kita bisa tiba-tiba merasa jauh lebih berat. Makanya jadi lebih baik dalam olahraga itu bukan cuma soal melatih badan, tapi juga tentang memperluas batas yang otak kita buat ya. Okay, jadi teman Prodo, fase awal olahraga itu seringkali terasa paling berat ya. Dan otak kita itu sedang membangun jalur baru ya. Jadi salah satu alasannya bisa jadi karena otak kita masih belum terbiasa kalau misalnya kamu baru pemula olahraga. Tapi beda kalau misalnya udah sering ya teman Prodo. Jadi yang paling penting bukan satu hari yang sempurna untuk berolahraga, bukan satu hari yang sempurna, tapi rutinitas yang bisa diulang. Bahkan Profesor Bedley sendiri setelah melihat hasil penelitian ini mengaku jadi melihat ulang gaya hidup sendiri. Intinya bukan satu aksi besar, tapi pengulangan yang konsisten. Tubuh itu mengikuti pengulangan dan akhirnya jadi standar baru kita. Ya, jadi sekitar 5 jam olahraga teratur per minggu sudah sangat cukup berarti. 5 jam ini maksudnya per minggu ya teman berdua. Kalau Dokter Tirta bilang idealnya 150 menit itu sekitar 4 sampai dengan 5 hari dalam seminggu. Jadi kamu harus membagi 150 menit itu misalnya kamu olahraganya 5 hari atau 4 hari dalam seminggu. Katakanlah 4 hari ya. Jadi 150 menit dibagi 4 hari itu kamu bisa berolahraga dengan durasi 30 sampai dengan 40 menit teman Prodo. Jadi bukan hari yang sempurna untuk olahraga yang sangat hard gitu ya, tapi intensitas dan berulang itu yang paling penting. Selamat mencoba.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru ku tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kok tahu, Nis.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri.
3: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
4: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
3: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
4: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
3: Iya, sudah. Kamu hati-hati ya. Semangat, anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
5: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
6: Obrolan seru di Produa FM. Pilihan promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya. Mungkin itu pakai apa promosinya?
7: Kalau saya pribadi sih, Kak, media sosial sih, Kak. Okay. Media sosial, karena kalau semisal kita story terus kita tag sama teman-teman kita, apalagi kayak semisal kita tag sama marketplace, tag di Info Palu, insya Allah itu sangat berpengaruh sekali sih, Kak.
6: Okay.
7: Iya, di sosial media, karena yang tadinya jualan kita betul-betul tidak dikenal sama sekali dari dengan orang-orang, insya Allah kalau kita rutin buat instastory dan tag-tag sama teman-teman lain, insya Allah, Kak.
6: Oke, berarti dia selain
7: sangat berpengaruh,
6: selain di story dia juga di tag sama orang-orang
7: lain.
6: Iya,
7: betul, Kak.
6: Jadi itu lebih banyak di notice sama orang-orang.
7: Iya, okay, betul, Kak. Oh, ini di mana tempatnya? Oh, ternyata di Mamboro. Saya ini orang Mamboro, di mananya? Okay. Yang awalnya dia itu tidak tahu sama sekali, dia apa? Pengen coba sudah, Kak, karena ini muncul terus ini.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 2.
1: Hai para apa ya sebutannya? Para majikannya Anabul. Oke. Tapi biasanya kebalik, Anabul yang majikan. Teman Perdua, for your information, ilmuwan sedang menguji suntikan yang bisa membantu kucing hidup hingga 30 tahun. Oh my god. Dan ilmuwan di Jepang ini mengembangkan suntikan sebutannya AIM ya, yang dipercaya dapat membantu kucing hidup lebih lama, bahkan berpotensi hingga 30 tahun, teman Perdua. Iya ya. Biasanya kan kucing udah berapa tahun, 5 tahun udah tua gitu. Dan penelitian ini dipimpin oleh Dr. Toru Miyazaki dari University of Tokyo dan berfokus pada penyakit ginjal kronis, penyebab utama kematian kucing. Jadi biasanya tuh ginjal kronis ya, penyakit ginjal. Suntikan ini menggunakan protein AIM tadi yang membantu ginjal membuang racun dalam tubuh. Namun pada kucing, protein ini tidak bekerja optimal sehingga mereka lebih rentan mengalami gangguan ginjal seiring usia. Hasil awal uji coba ini terlihat menjanjikan, tetapi para peneliti menegaskan bahwa potensi umur hingga 30 tahun itu masih bersifat perkiraan aja dan penelitian masih terus berlangsung. Ya, itu masih perkiraan ya. Jadi belum valid gitu, belum valid. Maksudnya belum benar-benar ya. Udah berhasil itu masih perkiraan dan penelitian ini masih terus akan dikembangkan, teman Perdua. Tapi kalau misalnya bisa, ya kenapa tidak, ya kan? Oke deh, so guys, gimana Anabul, sehat di rumah? Jangan lupa kasih makan ya.

0: dong.
1: Self reward harus belanja mahal gitu?
0: Enggak juga kali. Self reward itu bisa hal simpel, kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
1: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
0: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

teman-teman berdua, kita di pukul 9 pagi ini dan topiknya menarik sekali pagi ini ya teman berdua, di Spida. Selamat pagi teman berdua untuk tema budaya dan pariwisata, yaitu kita ngomongin tentang tarian tradisional kebanggaan Indonesia. Jadi kira-kira ada tarian apa aja nih teman berdua yang menjadi kebanggaan Indonesia? Saya rasa semuanya tarian yang ada di Indonesia itu adalah sebuah kebanggaan. Tapi biasanya ada beberapa wisatawan asing itu sengaja datang ke Indonesia untuk belajar tarian itu sendiri, teman berdua, yang biasanya tarian Bali juga. Nah itu yang bakal kita bahas di Spada pagi hari ini. Kalau kamu mau kasih komentar boleh 0811 456 03 105.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
3: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
4: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
2: Okay.
4: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat pagi teman Pradua. Oke, jadi ada beberapa tarian tradisional Indonesia yang begitu sangat memukau dunia teman Pradua. Dan ini juga menjadi tarian tradisional kebanggaan Indonesia sendiri yang memukau dunia. Dan keberagaman yang dimiliki Nusantara bukan hanya terlihat dari banyaknya sumber daya alam, tapi juga kesenian ya. Indonesia itu banyak memiliki pulau, sehingga banyak juga tarian yang lahir dari ciri khas daerah masing-masing. Beberapa tarian itu telah membuktikan bahwa kesenian Nusantara itu punya nilai yang memukau di mata dunia. Banyak tarian tradisional yang dimiliki warga dunia, bahkan sering ditampilkan di luar negeri. Dan teman Pradua, ini melansir dari laman Ditjen SMP Kemendikbud ya, ada beberapa tarian tradisional yang memukau dunia, yaitu salah satunya tari Jaipong. Tarian yang asalnya dari Jawa Barat ini tidak hanya terkenal teman Pradua di Nusantara, tapi juga banyak diketahui warga luar negeri ya. Bagaimana tidak ya kan, tarian Jaipong ini sering dijadikan penyambut tamu yang datang dari luar negeri pada acara-acara internasional. Tarian ini juga menjadi jauh lebih menarik karena punya gerakan yang begitu sangat lincah dan tidak jenuh untuk ditonton. Selain ditampilkan pada beberapa acara penting, tarian Jaipong juga kerap kali dipertunjukkan dalam pentas seni daerah ataupun acara-acara lainnya ya teman Pradua. Nah, selain tari Jaipong masih ada tari-tarian yang lain, nanti kita lanjutin lagi ya.

0: barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Lah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau PIG dan PIG atau PIG terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Denre 2024 ya. Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?

0: 2024 itu awal terpilih bulan Mei. Sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
1: Wah. Apa tipsnya ya? Sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu.
0: Kalau untuk tips sendiri Kak, kita sebenarnya kalau kita punya slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata gitu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita ke tari tradisional Indonesia selanjutnya yang memukau di mata dunia, teman Pro 2, adalah tari kecak ya. Siapa yang tidak terpesona dengan keindahan Pulau Bali? Pantai Kuta hingga kesenian Bali banyak dilirik oleh turis mancanegara. Begitupun dengan salah satu tarian asal daerah Bali, yaitu tari kecak ya. Ditampilkan di depan api unggun dan dipertunjukkan secara massal menjadi daya tarik dari tarian satu ini. Hal yang lebih unik lagi adalah tarian ini tidak menggunakan alat musik pengiring, melainkan suara dari para penari berbunyi cak cak cak gitu ya. Tidak heran banyak turis yang terkesima dengan tarian dari penari dan iringan musik yang unik ini. Tari kecak ini biasanya dipentaskan setiap sore di Uluwatu menjelang matahari terbenam. Lalu ada tari piring. Jadi keragaman tarian di Indonesia ini terlihat dari macam-macam penggunaan atribut dalam mengiringi tarian seperti yang ada pada tari piring ya, teman Pro 2. Tarian asal Sumatera Barat ini ditampilkan dengan gerakan-gerakan memukau dengan para penari yang membawa piring di tangannya. Dan tari piring bisa ditemukan dalam beberapa acara seperti penyambutan tamu, pernikahan, terus juga upacara adat. Salah satu hal yang jarang terjadi namun menarik dari tarian ini adalah ketika sang penari menjatuhkan piring yang dibawanya, maka dia akan menari di atas pecahan piring tersebut. Oh my God.

0: Kai ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan Mopi mana saya ini. Ke situ Joy, baru kau bawa saya tiba foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
1: Ih, enggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala. Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Spensi. Kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
4: Jadi kalau brand Badar Salaf itu kita selain media sosial, di sosial kayaknya sekarang udah wajib ya. Nah terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana? Nah itu kita coba datengin, kita coba deketin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, biasa instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial, sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja ya. Untuk yang tumpul ini kan value-nya kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau nggak ada foto kita desainkan pink. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang
2: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Pro 2 FM, the hits music station.

Sesi terakhir kita di Spada Taman Pro 2 ngomongin tentang beberapa tarian tradisional yang dimiliki oleh Indonesia yang memukau di mata para wisatawan asing ya, atau di mata dunia. Selanjutnya adalah tari Sajojo. Nah, tari Sajojo ini adalah tarian yang asalnya dari Papua dan unik Taman Pro 2 karena para penarinya itu menggunakan pakaian yang terbuat dari akar dan daun. Tarian ini punya makna yang mendalam karena menggambarkan pergaulan antar suku di Papua. Dan kamu bisa menemui tarian ini dalam acara penyambutan. Para penari akan melompat-lompat dan menghentakkan kakinya saat menari. Dan untuk mengiringi gerakan para penari, alat musik seperti tifa akan dimainkan dan menambah suasana meriah dari tarian ini. Lalu selanjutnya adalah tari reog. Reog sendiri berasal dari kota Ponorogo, Jawa Timur. Dan ini sangat ikonik dengan segi kostum yang digunakan penarinya. Kostum reog ini bahkan dapat memiliki berat hingga 50 kg. Oh my god. Sehingga penari membutuhkan banyak tenaga untuk menari sembari menggunakan kostum.

melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan juga semangat kompetitif begitu ya. Sementara itu, Maple sendiri hadir sebagai rusa besar dari Kanada, dan maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan adapun Zayu ini adalah jaguar yang mewakili Meksiko, dan karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan juga warisan budaya.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: FM.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
3: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita itu, maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
4: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
2: Oke.
4: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, G-Ball Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin tentang 3 maskot Piala Dunia 2026. Ini adalah sebuah simbol persatuan 3 negara, teman Pro 2. Dan konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya Piala Dunia itu hanya menggunakan satu maskot resmi aja, tetapi FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan juga keberagaman antara Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko begitu ya. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara, yaitu di 3 negara tadi. Selain menjadi ikon turnamen, maskot ini juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital untuk menjangkau audiens lebih banyak, terkhusus generasi muda, teman berdua ya. Dan Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, teman berdua. Dan pertandingan ini akan berlangsung di sejumlah kota besar di 3 negara tersebut begitu ya. Format baru ini diharapkan menghadirkan kompetisi yang lebih luas dan juga menjangkau lebih banyak penggemar di seluruh dunia, teman Pradua. Dan tentunya dengan senang hati dan bangga RRI itu memiliki hak siar ya untuk Pesta Bola Dunia 2026.

0: Budi, kamu kenapa sih? Kok marah-marah gitu?
1: Gimana enggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas, tenangin diri, kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket Bu, biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya Bu, atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Mengelola emosi, cegah perundungan. Bersama, kita bisa.
4: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
5: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
6: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
5: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
6: Saya kan...

0: obrolan seru di Produa FM. Diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika mungkin nih?
1: Oke, saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka 2 kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam 2 musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Tidak kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari hari terakhir
2: yang Wisely Forum itu.
1: Iya, Wisely Forum, semua negara ada di situ. Dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya.
3: Keren,
1: sebagai
3: keren,
1: alumni
3: keren.
1: Kita punya tujuan yang sama dari program itu.
3: Keren.
1: Jadi sebesarnya seperti itu.
3: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
1: Jangan salah loh Ran, kita perempuan juga harus upgrade diri, belajar biar punya skill, dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
0: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah.
2: Perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar, berkarir, mendapat pengakuan yang setara, dan hak yang adil tanpa memandang jenis kelamin. Menjadi perempuan bukan berarti berhenti di satu peran. Upgrade diri itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Karena perempuan juga bisa hebat, mandiri, dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ya, teknologi, game, gadget, dan sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, cuma apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan tidak.
6: Nah, iya.
5: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih ini sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini juga. Sebenarnya ketika terjebak sebagai bukan terjebak ya, tapi
6: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, the hits music station.

105 Pridu FM, teman terbaik kamu. Siang selamat, ya alias selamat siang, bolak-balik ya. 9 menit dari jam 11 untuk hari ini, di hari Minggu. Apa kabar teman berdua, semoga sehat selalu. Dan kamu bisa enjoy lagi barengan sama aku Vicky ya. Dan sampai nanti di pukul 17 lewat 30 menit ya. Dan di hari ini kita bakal ngapain aja selain di santai siang. Kamu bisa nikmatin beberapa informasi dari aku. Terus juga nanti sorenya, oh iya, kita bakalan ada di chart nasional tahun 2022 untuk barometer musik Indonesia dan juga internasional. Kamu bisa simak di pukul 15 ya sampai di pukul 17 nanti, dan jangan lewatin ya. Mungkin aja ada single-single yang biasanya kamu request di situ ya, untuk bisa tetap bertahan di posisinya tahun 2022. Oke. Okay? Nanti aku bakal balik lagi, stay tune terus bareng 2022.

0: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin.

0: bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Alah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pengalaman saya di apa namanya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan, bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi suatu salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri, yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini, cuman karena saya yang jalani, harus selain teori-teori itu harus ada, kita buka, kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita. Apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anak.

bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma, seandainya Mama

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
2: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
1: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
2: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagaimana kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena waktu saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
1: Betul, jadi Masya Allah.
2: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu, menggunakan alat-alat yang apa adanya, sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih? Berserakan.
2: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Dari limbah kertas dan ampas kopi. Mm-hmm. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
2: Betul. Nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk tiba-tiba langsung bluk.
1: Bluk langsung jadi gitu.
2: Enggak.
1: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
2: Okay.
1: Kompetisi bisnis di kementerian, mm-hmm, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan, mm-hmm, untuk membuat, yeah, sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Hmm. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi, yeah, sampah plastik.
2: Betul. Gitu,
1: penggunaan kantong plastik. Hmm. Nah, di situ saya mulai kayak kira-kira apa sih masalahnya UMKM gitu. Nah, hmm, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri namanya, hmm, itu design thinking.
2: Design thinking. Okay.
1: Design thinking. Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Mm. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Mm-hmm. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Mm. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, ya, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa masalah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Siapa itu? Siapa? Kucing.

0: Siapa lagi ni? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Mungkin banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat dengerin juga.
4: Ya mulai dari mana ya?
3: Ya kita mulai dari hulu ke hilir.
4: Iya, saya Given. Nah kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di Yayasan Komiu. Okay. Atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, sehingga beberapa waktu apa misalnya ada kerusakan hutan, kami bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir, sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang apa diduga gitu pelakunya gitu. Okay.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
2: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
1: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
2: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagi panahnya kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena ya, waktu saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, Bu, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
1: Betul, Masya Allah.
2: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, masih sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 Prodio FM, teman terbaik kamu. Untuk nyanyinya para UMKM biasanya di pukul 12 sampai di pukul 13. Dan kalau bisa soal hambatan yang paling sering disebut para pelaku UMKM ketika ditanya soal pengembangan diri, itu adalah waktu dan juga biaya pasti ya. Oke, mengarah-ngarah ke situ sih. Mungkin kayak diangkat tuh pelatihan mahal, atau jadwalnya tidak fleksibel, kemudian juga rutinitas harian sebagai pelaku usaha. Tapi padahal di sisi lain, data juga menunjukkan ya bahwa gap kapasitas SDM itu menjadi salah satu faktor utama yang membatasi pertumbuhan UMKM di Indonesia. Dari mulai dari literasi keuangan, terus keterampilan digital, hingga kemampuan mengelola risiko bisnis gitu ya teman bro. Dari berbagai artikel yang aku coba mix and max kan, ternyata ini menjadi salah satu lingkaran setan UMKM ya. Sebuah fenomena, terlalu sibuk bertahan hidup hingga lupa cara untuk bertumbuh ya kan. Jadi pelaku usaha terjebak dalam operasional harian. Ya beneran gak seperti itu ya, yang saat ini juga kebanyakan hadir barengan sama kita. Karena tidak punya sistem yang baik ya. Padahal sistem yang baik itu hanya bisa dibangun gitu kan, lewat pelatihan dan juga pengembangan diri. Ya kalau kamu setuju, mungkin kamu bisa WhatsApp ke aku juga nih, teman berdua, sekaligus sedikit pengalaman kamu. Intervensi versus biaya, sebuah paradigma yang juga kabarnya itu harus diubah gitu, adalah melihat pelatihan bukan sebagai biaya atau pengeluaran gitu, melainkan sebagai sebuah investasi. Seberapa banyak yang menempatkan pemahaman ini ya, untuk menjadi dasar penguatan gitu ya teman-teman, untuk ngembangin usaha yang dijalankan. Uang adalah waktu yang dikeluarkan, dan hari ini adalah penentu ya kan, apakah bisnis mereka ini masih ada atau tidak di 5 tahun ke depan begitu ya teman berdua. Amin ya, mudah-mudahan masih bisa terus eksis dan bertahan dengan kemampuan yang dimiliki. Apakah sebuah mitos gitu ya, pelatihan harus mahal gitu di era digital sekarang? Akses ilmu juga sudah sangat demokratis, jadi banyak platform gratis yang terjangkau. Enggak usah jauh-jauh ya, kita lihat saja YouTube. Kamu bisa cari apa saja di situ ya. Dan para konten kreator atau bahkan mungkin bahasan-bahasan seminar dan sebagainya, ya, pembelajaran secara langsung juga bisa kita pelajari, dan semuanya itu terfasilitasi melalui platform YouTube. Terus juga biasanya kan ada webinar-webinar gitu ya, webinar komunitas atau program gratis dari pemerintah BUMN kan, bisa tuh menawarkan kurikulum fleksibel. Ya masalah utamanya seringkali bukan biaya, melainkan skala prioritas. Oke. Menarik ya. Oke. Gap yang mematikan juga menjadi salah satu indikator yang dimaksud. Data tersebut juga mungkin tidak bohong ya. Kerugian akibat salah kelola keuangan atau cash flow, macet atau tertinggal dalam digitalisasi, itu jauh lebih mahal harganya ketimbang harga sebuah kelas pelatihan waktu 2 jam yang disisihkan untuk belajar. Oke. Oh masih ada. Ini butuh solusi micro learning untuk menjembatani masalah ini. Itu penyedia pelatihan UMKM harus mulai beradaptasi juga. Jadi jangan lagi membuat pelatihan seharian penuh yang kaku ya. UMKM butuh materi yang padat, dia bisa diakses juga lewat ponsel kapan saja, dan langsung dipraktikkan hari itu juga. Jadi intinya tuh, mengembangkan bisnis tanpa mengembangkan diri pengusahanya itu adalah hal yang mustahil. Jadi mungkin pilihannya hanya dua, meluangkan waktu untuk belajar atau dipaksa luangkan luang karena bisnis yang gulung tikar. Nah, wah, mungkin bukan jadi satu ancaman ya, tapi menjadi hal yang perlu dievaluasi. Ya, mungkin kita bisa ngelihat situasinya lagi nih. Tergantung dari bisnis yang dijalankan juga. Ya kan? Tapi untuk hal yang baik dalam berbisnis ya kayaknya gak butuh pertimbangan ya. Apalagi kalau soal belajar. Nah, masih ada beberapa informasi lainnya teman-teman berdua. Kita sampai di jam 1 siang yang gak kerasa ya. Sudah di jam 1 saja nih. Di hari Minggu. Oke. Saya masih ada beberapa informasi, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Pro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Nah, teman Produa, kita bakal lanjutkan strategi merawat ruang dialog itu seperti apa. Jadi setelah, bukan kayak nyapu apa segala macam, bersih-bersih seperti itu cara merawatnya. Jadi setelah memahami pentingnya komunikasi aktif dan juga empati, apalagi yang ini nih, kita tuh perlu lakukan agar perbedaan pendapat itu bisa apa menghasilkan sesuatu yang konstruktif.
4: Nah, jadi selanjutnya itu adalah mencari titik temu dan bersikap terbuka terhadap kompromi. Meskipun kita itu beda pendapat ya, jadi pasti ada area di mana kita itu bisa setuju juga dengan apa yang dia ucap ya. Okay. Jadi mulailah dari titik kesamaan ini. Dikutip dari Binus nih, Binus University Juli 2024 juga menekankan bahwa titik temu yang ditemukan seharusnya dikembangkan dengan tindakan nyata bersama dalam bentuk kerjasama. Jadi kemauan untuk berkompromi ya, menunjukkan fleksibilitas dan keinginan untuk mencapai solusi bersama, bukan hanya kemenangan pribadi.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: menyambut Euphoria FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi masih barengan sama Vicky ya. Akhirnya kita udah di pukul 13. Tadi pagi-paginya masih kerasa. Tiba-tiba ya, siaran-siaran udah udah siang gitu ya. Dikit lagi udah mau sore, teman 22. Oke, di sesi berikutnya masih ada informasi-informasi lain. So, tapi adik yang pengen lewat nih ya. Pengen diputarin lagunya Dimas Kua Dai Bergen, Golden ya, Golden. Tumben nih Bu ya. Dan katanya juga selamat ulang tahun yang ke-32 Dimas Kua Dai Bergen, tersayang. Ini di kecintanya indah. Ditunggu di Kazakhstan. Mau ke sana Bu, kerja Bu. Ya. Sayangnya Dimas banyak. Ini di siang-siang gini ya. Yaudah deh kalau gitu nanti aku bakal coba cariin lagunya. Oke. Ah, ternyata udah ada sih ya. Nanti aku ada informasi lain selain informasi kuliner siang hari ini, teman berdua. Mungkin kamu juga pengen dengerin referensi informasi dunia olahraga. Aku bakalan kasih sebentar ya. Kita sampai di pukul 17.30 menit dan jangan lupa sebentar ada single juga. Ya, 20 tanggal lagu Indonesia dan juga internasional.

0: para penumpang pesawat dengan nomor.
1: Ih, yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ah, ribet kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: EJP. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh, gak lagi.
3: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
4: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
5: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
4: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
5: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
4: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
3: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Ini paperback dari limbah kertas dan ampas kopi. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
8: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung bluk.
7: Bluk langsung jadi gitu.
8: Enggak.
7: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
8: Okay.
7: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik.
8: Betul. Gitu,
7: penggunaan kantong plastik. Nah, di situ saya mulai kayak, kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya itu design thinking.
8: Design thinking.
7: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati. Jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, ya, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa diserahkan.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Kita mulai lagi dengan beberapa informasi olahraga dari GP Kanada 2026. Ya, di sini ada dominasi yang dilanjutkan oleh Russell sehingga bisa mengamankan pole position. George Russell yang merebut pole position GP Kanada dengan catatan 1 menit 12,578 detik. Gimana ceritanya? Bukan cerita sih, tapi faktanya George Russell juga melanjutkan dominasi dengan merebut pole position Formula One Grand Prix Kanada 2026 minggu hari ini 24 Mei 2026. Pembalap Mercedes itu juga mengungguli Kimi Antonelli dan Lando Norris di sesi kualifikasi sirkuit Gilles Villeneuve Montreal. Jadi Russell di situ mencatatkan waktu 1 menit 12,578 detik pada upaya terakhirnya. Hal seru lainnya, Russell juga sempat membatalkan percobaan pertamanya setelah mengalami oversteer ya di tikungan 6. Namun pembalap Inggris itu bangkit pada putaran terakhir yang menentukan dan unggul 0,068 detik atas rekam setingnya Antonelli, teman berdua. Teman-teman.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: 27% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
2: Oke, okay. Itu masalah sekarang.
1: Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: minta.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
4: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi project leader psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan psikolog klinis RSUD Undata.
2: Iya, sudah sejak dari 2022.
1: Iya,
2: jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu, dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
1: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di?
2: Iya, di Palu di tahun 2023.
1: 2023, udah cukup lama juga
2: sih. Iya, sudah mau 2 tahun.
1: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
2: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
1: Oke, Cynthia Inggani, hai.
3: Betul, halo Kak Nadira.
1: Hai.
3: Biasanya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di studi psikolog gitu. Okay. Di psikolog puskesmas ini.
1: Singgani, oke.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.

0: Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg Syndrome juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg Syndrome bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kenapa Gampiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gampiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gampiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami Gampiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata Gampiri itu sendiri.
3: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu, mana tepuk tangan ini? Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Produa yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
4: Oke, saya dulu kayaknya kali usahanya. Oke, makasih Kak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gampiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai hilir.
1: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Siang yang begitu lumayan panas. Panas banget nih. Bagi yang punya rutinitas yang cukup padat ya di luar sana, teman 2. Meskipun di hari Minggu tidak ada kaca, gak kerja, terutama untuk teman-teman ngecek online, terus yang emang nyari-nyari peluang aja di luar sana, jadi ya harus mobile sih teman 2, ya kan. Tapi banyak sih yang segar-segar yang bisa kamu singgahin juga di sekitar kamu, bisa dicari-cari, pantau di media sosial, kali ada yang recommended, ya kan. Telepon teman, nongkrong bareng meskipun siang-siang seperti ini, buat happy. Jangan dibawa apa ya, dibawa murung. Pokoknya dibawa santai aja teman 2, karena memang hari Minggu. Tapi kalau kebetulan kalau lagi serius, ya udah diseriusin. Tapi jangan serius-serius sama hati ya, takutnya stres, ya kan. Dilepasin aja kalau di hari Minggu, ya kan. Agenda kan mulai sebentar, di pukul berapa kamu mulai untuk lakukan stretching dan berlari untuk sementara waktu, namun tak berteriak kasih, ya kan. Karena kalau kan untuk ngelepas stres kan harus bepergian ke tempat-tempat tertentu ya, yang punya ruang lingkup yang cukup luas, kemudian kamu teriak, wah pecahkan saja gelasnya, aduh ADC. Oke, terus generasi apa tuh penyiarnya? Aduh, ini bukan soal generasi, ya soal dipas-pasin aja gitu kan. Apa yang terlintas di dalam pikiran ya, itu yang coba diutarakan gitu ya. Gak usah terlalu gimana-gimana gitu gitu. Ada yang paling seru juga dari Taman Safari Indonesia. Ini meluncurkan International Animal Photo and Video Competition. Jadi kali ini kita bakal berkompetisi. Dan baru-baru ini juga tanggal 23 Mei 2026 merupakan peluncuran gelar di Taman Bendera Pusaka IEPVC 2026, dan ini menandai juga perjalanan 35 tahun kompetisi ini, kompetisi visual satwa liar di Indonesia. Jadi Taman Safari Indonesia itu merupakan taman rekreasi dan lembaga konservasi kelas dunia, dan kita pun juga ada tahu soal ini teman berdua, ketika pengen ke Jakarta apa yang ke Taman Safari gitu. Dan menjadi titik kumpul juga buat masyarakat di daerah DKI Jakarta, ya tentunya untuk berwisata gitu ya, berwisata keluarga. Tapi ketika ada momen-momen seperti ini nih, keren banget kalau menurut saya, ya kan. Oke, saya coba lihat dulu ulasan saya tadi. Oke, kali aja mungkin ada teman-teman yang saat ini lagi rencana ke Taman Safari gitu, untuk ngeliat-liat kondisi di sekitar, ya kan. Kali aja ada yang lowong gitu ya, kerja, melakukan kerja jadinya ya. Tapi ini merupakan salah satu konsistensi luar biasa selama 35 tahun. Jadi gak sih, dan mereka pun juga menjaga sebuah kompetisi visual satwa liar selama 35 tahun. Dan bukanlah hal yang mudah juga. Jadi membuktikan bahwa event tersebut juga, IEPVC, itu bukan sekedar sebuah acara musiman, melainkan sebuah institusi yang sukses mengawinkan seni visual dengan misi pelestarian alam secara konsisten. Nah, belakangan ini memang kita lagi viral-viralnya ya dengan isu-isu lingkungan gitu ya teman berdua. Dan salah satu menjadi tema terkuat itu adalah From Lens to Legacy. Ini pemilihan tema dinilai juga sangat tepat. Jadi fotografi dan videografi tidak boleh berhenti sebagai pemuas estetika saja, tetapi juga harus naik kelas menjadi rekam jejak digital dan juga media edukasi yang menginspirasi generasi masa depan untuk peduli pada konservasi teman produk. Sekarang itu lagi marak-maraknya ya fotografer gitu teman produk. Kalau yang pengen lihat juga mungkin ya, kalau sore-sore seperti ini, sebentar ya, bukan seperti ini masih agak-agak siangan menjelang sore. Di lapangan Foto Limo itu biasanya itu ada. Terus juga di momen-momen Car Free Day pagi tadi juga
biasanya ada banyak orang-orang yang teman-teman fotografer yang juga memotret gitu ya. Wah, keren. Kapan-kapan bisa ikutan rame gitu ya. 23 menit dari pukul 14 dan sekali lagi pengen ngingetin juga sebentar kita bakalan live lagi barengan sama Pro 2 RI Jakarta dan di mana tuh ya, Indonesia Top 20 dan juga International Top 20.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kak Nia Nur Ramadhani, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Yeah. Halo Nia.
2: Halo.
1: Kamu kelas berapa?
2: Aku kelas 2 SMA.
1: Oh, kelas 2 SMA. Yeah. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Oke, okay, by the way kamu umur berapa sih?
2: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
1: 17 tahun, jadi masih dalam kategori remaja ya? Yeah. Oke, okay, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantep banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
2: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu.
1: Oh, SMA Madani. Yeah. Gimana perasaanmu setelah menjadi Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
2: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan? Yeah. Terus ke tingkat nasional. Yeah. Di nasional kamu juara satu lagi.
2: Yeah.
1: Oh my God. Mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih, pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
2: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
1: Oh, gitu. Itu tugasnya ya? Yeah. Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
2: Yeah.
1: Oke, okay, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu ya. Iya, ya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
2: Iya, ada Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
1: okay.
2: Ada juga Morowali Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
1: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
2: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
1: Kota Palu. Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Dia katanya gini, aku kuliah di jurusan IT. Dan jangan ketawa, tadi Kak Feki kayak gitu juga, jadi aku ngikutin. Aku kuliah di jurusan IT ya. Dan awalnya minder banget karena di kelas cuma ada 3 cewek. Tapi lama-lama aku sadar coding tuh bukan cuman soal siapa kamu, tapi siapa soal kita. Logika dan konsisten. Sekarang aku yang sering bantuin teman cowok nge-coding.
4: Wah, keren banget ya. Lala. Salut, Gary.
3: Yes. Dan ini bukti ya.
4: Kemampuan itu gak bisa diukur dari gender ya kan, teman berdua. Yang penting semangat belajar dan juga mental pantang menyerah.
3: Betul sekali, Vic.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, tinggal 1 menit lagi sama 22. Dan 1 menit ini aku pengen ngasih Ermo Kim Squad Musa Mus juga masuk dalam rentetan musik yang termasuk dalam akselerasi musik kreatif aircraft begitu ya. Dan Ermo Kim sendiri juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi. Oke, wait. Oke. Kompetisi seleksi, seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke, dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermo Hip Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Dan Musamus merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke. Dan Musamus juga merupakan semut, bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tempatnya dari hewan sejenis rayap Microthermes spay. Musamus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke. Jadi seperti halnya rayap-rayap Merauke. Nah, mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, itu esensinya sih sebenarnya ya kan. Sehingga hasilnya pun juga terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi gitu ke langit dan begitu megahnya. Oke, teman berdua, tapi kayaknya udah selesai waktu saya barengan sama kamu. Selain ini kita bakalan live barengan sama Produ Ada Jakarta di musik di tanggal lagu Indonesia dan juga internasional top 20.

Sebelumnya di info periode Kementerian Kebudayaan memastikan pemerintah akan mengajukan program revitalisasi rumah adat mulai tahun depan dan program tersebut siapkan untuk mendukung pelestarian rumah adat di berbagai daerah. Kemudian dari DKI Jakarta diinformasikan juga viralin dong-dong ya, siapkan lagu berjudul Dokasin. Ya, ini dilansir dari Media Antara, produksi untuk film Warkop DKI, viralin dong telah menyiapkan sebuah video musik untuk lagu-lagu penyerta atau original soundtrack film yang diberjudul Dokasin. Konsep dari video adalah membawa semangat grup Warkop ke dalam bahasa visual yang lebih kontemporer. Oke, terakhir teman produksi grup K-pop Stray Kids dipastikan juga tetap tampil di festival Governors Ball tanpa kehadiran anggota Sungmin akibat cedera pergelangan kaki kiri. Agensi JYP juga menyampaikan Sungmin masih menjalani pemulihan intensif setelah diagnosis mengalami stres future pada bagian tersebut. Demikian informasi info periode dan kita lanjut untuk di Indonesia Top 20 dan juga Internasional Top 20 barengan sama Pro 2 RRI Jakarta.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah jadi dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: 2026 dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahalini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahalini di posisi 16. Ini dia Kemarilah
1: Tenang. Number 16.

kalau dengar lagu Bernadia yang ini. Di posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan. Lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

0: kota ini tak sama tanpamu yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-lamanya.
1: Number 12.

0: minggu lalu. Lumayan banget loh, karena baru 4 minggu ada di chart tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

0: banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: tanggal 1 baru minggu ini, kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi 2 minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.

0: Kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 16 Mahalini Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14. Posisi 13 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 12 Dimansyah Laitupa Agar Selama-lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro. Posisi 10 Liodra Teganya Kau. Posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asyar. Posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali. Posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi. Ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima. Posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

0: Hati Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin through chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Lagu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Finish Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: 8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: nomor 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan de Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini?

100 Simba Produk FM, teman terbaik kamu. Ya, selesai sudah waktu kita di pukul 17, tapi masih ada beberapa menit ke depan ya, sampai di menit ke-30. Dan selanjutnya kita akan gabung lagi nih barengan sama Pro 1 RRI Palu ya, untuk siaran religi dan sekaligus menantikan kemandangan maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya. Tadi kamu udah dengar Pro 2 RRI Jakarta di tanggal lagu Indonesia dan juga internasional. Tapi sebentar, yang paling serunya juga kalau bisa dengerin musik indie ya, cara berjaringan dari pukul 20 sampai di pukul 21. Oke, pamit. Terima kasih. Bye-bye.

0: Yeah.
1: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Aduh. Aduh.
0: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
0: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
0: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
0: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
2: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Dimanakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Yang gongnya, sebenarnya sama gong ya. Tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari H itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di baku bantu fest ini, kan bisa kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah tapi kalau di baku bantu fest ini dia datang, dia juga ikut serta ikut baku bantu gitu. Nah salah satu
2: terlibat baku bantu.
1: Iya,
3: jadi si nyata gitu. Iya. Jadi bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung gitu.
1: Nah, bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana, baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mamita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Apa sih sebenarnya Gampir Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
2: Itu Gampir Interaksi Lestari. Mm-hmm. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian mm-hmm. Dampak sosialnya juga bagaimana, dan mm-hmm. bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampir Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gampir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pernah gak sih lihat teman-teman yang awalnya malu-malu, terus pelan-pelan jadi makin percaya diri?
1: Iya, itu biasanya karena ada orang yang mau kasih dia space buat belajar, nyoba, dan berkembang.
2: Iya, benar banget. Bukan malah dipotong omongannya atau dibikin minder tiap dia mau coba ngomong.
0: Kasih ruang untuk tumbuh itu kayak nyiram tanaman. Butuh sabar, butuh konsisten, biar mereka bisa mekar di waktunya.
1: Dan ingat, gak semua orang berkembang di kecepatan yang sama. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan itu oke banget.
2: Dan yang paling penting, kita gak jadi orang yang bikin mereka layu sebelum berkembang.
1: Yuk, kasih ruang buat orang lain tumbuh, karena dunia ini cukup luas buat semua orang bersinar.
0: Kalau mereka berkembang,
1: kita juga ikut maju.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Usaha setiap orang begitu.
2: Iya.
1: Untuk hidup.
2: Saya itu dari nol ya.
1: Dari nol.
2: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini. Ya

0: rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu salat. Lalu orang tersebut melakukan salat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai salatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri salat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata salat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan salat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
2: Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: UPT pendapatan wilayah Satu Palu yang harus diketahui sama anak muda. UPT pendapatan wilayah Satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
9: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar.
8: Yeah.
9: Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
8: Samsat.
9: Ya, okay. Samsat Palu.
8: Samsat, ya?
9: Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor.
8: Okay.
9: Nah, kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu, yeah. yang kita sampaikan. Okay. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas.
8: Oh.
9: Pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada.
8: Okay.
9: Karena itu merupakan PAD, satu PAD yang di kelola oleh Provinsi Sulawesi Tengah karena di Samsat Palu itu wilayah kota, kayak begitu.
8: Oke, okay, jadi ya.
9: Jadi itu pajak kendaraan itu kita bayar itu kan tentunya pasti punya alasan.
8: Iya. Yeah.
9: Pertama itu merupakan kebijakan daerah.
8: Mm.
9: Itu untuk peningkatan sarana prasarana jalan.
8: Oke.
9: Okay. Transportasi moda umum itu semua bisa lewat pajak kendaraan bermotor. Kenapa saya bilang begitu? Karena di undang-undang terbaru itu untuk Kota Palu itu kita punya opsi pajak ke Kota Palu dari pajak kendaraan itu kurang lebih 90 m itu ya tadi yang saya bilang selama wajib pajak itu menyelesaikan kewajibannya tentunya jalan-jalan yang ada di kota ini yang jadi wewenang Kota Palu itu bisa lebih dari apa yang kita harapkan. Tentunya begitu harapan-harapan kita kan itu karena saya rasa juga buka TikTok, Instagram itu kan banyak, Pak ini banyak lagi jalan yang rusak ini, yeah. Pak tolong Pak ini aspal Pak, tentunya ini bisa disampaikan kepada Bapak Wali Kota mungkin melalui dinas terkait karena kita dari Samsat Palu sudah istilahnya kasarnya sudah kasihkan bagi hasil yang terbaik untuk kota.
8: Okay.
9: Itu kurang lebih 90 m. Nah itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tadi. Jadi begitu juga kalau dengan pajak restoran, cuman kalau pajak restoran ini kan
8: beda lagi ya.
9: Kemana? Okay. Ininya kan nanti pemerintah kota yang
8: atur. Pemerintah kota.
9: Jadi makanya ini, saya kira anak muda ini punya banyak kendaraan, mungkin motor, apalagi yang mahasiswa, mungkin kemarin-kemarin agak berat, ya kan?
8: Iya. Yeah.
9: Mungkin di program Bapak Gubernur ini yang dari 14 April sampai dengan 14 Mei itu boleh dimanfaatkan.
8: Okay.
9: Karena ini yang dibayar hanya tahun berjalan.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
2: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
1: 2002?
2: Ya.
1: 2002, oke. Berarti ini ibu dan anak ya?
2: Ya.
1: Kalau Haliza dia ke apa, lebih ke penjualan gitu?
2: Iya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
1: Oh, jadi mahasiswa.
2: Iya, masih belajar.
1: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya?
2: Ya.
1: Oke, mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
2: Ya, yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door.
1: Door to door ya, 2002 masih door to door begitu. Oke.
2: Okay. Jalannya waktu kita mulai dikenal masyarakat Palu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Balik lagi bareng Melia di sini, teman Pro 2. Aku bakal temenin kamu sampai nanti pukul 24 ya, teman Pro 2. So, aku bakal kasih informasi-informasi terbaru dan juga kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Pro India di pukul 8 sampai pukul 9 nanti. So, teman Pro 2, malam ini kayaknya kita bakal mulai dengan lagu yang lagi viral banget nih di TikTok. Ada lagu Hara yang berjudul Hasratku Saja.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Teman Pro 2, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahun.

Ya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2, penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Produa, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3, penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Produa, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial, contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman Produa, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya, karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
2: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita, dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan, karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita, mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
3: Dan kurangi memakai plastik karena dapat menimbulkan ketambahan polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
1: anak muda
3: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut-ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
1: bisa percaya diri.
3: Iya, bisa percaya diri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2 kita masih di jaga malam komunitas. Teman Pro 2 aku punya salah satu informasi nih mengenai komunitas samurai Jepang yang ramaikan HBKB di Jakarta. Teman Pro 2, jadi anggota komunitas Yumaku Eisa Shinka bersama Nahadaiko mengenakan kostum samurai saat hari bebas kendaraan bermotor HBKB di kawasan Sudirman Jakarta minggu hari ini teman Pro 2. Aku pikirnya hari Sabtu ya. Dan teman Pro 2, kehadiran mereka ini menarik perhatian di mana masyarakat yang membadati area Car Free Day tersebut. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan budaya Jepang kepada masyarakat, khususnya mengenai sejarah samurai dan nilai-nilai kesetiaan yang identik banget nih dengan disiplin, keberanian, dan juga kehormatan. Selain itu teman Pro 2, selain mereka menampilkan kostum tradisional samurai, komunitas juga memberikan edukasi nih teman Pro 2, edukasi budaya melalui interaksi langsung dengan pengunjung HBKB, atraksi tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat pertukaran budaya dan meningkatkan minat masyarakat lagi terhadap kebudayaan Jepang, teman Pro 2. Jadi kegiatan budaya di ruangan publik tersebut seperti HBKB dinilai menjadi sarana yang paling efektif ya untuk memperluas edukasi budaya sekaligus menghadirkan hiburan bagi masyarakat Jakarta, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, itu dia informasi seputar komunitas malam ini. Ada komunitas samurai dari Jepang nih teman Pro 2. Apakah kita mempunyai informasi lain nih? Pastinya ada dong. Aku bakal kasih informasi selanjutnya. So jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
3: Butuhkan untuk saat gitu. Ini di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan,
2: benar-benar.
3: Ya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
2: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini
3: udah
2: gitu
3: selesai.
2: Ya. Oke, Win. Udah
3: akhir,
2: selesai.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam Komunitas. So, Teman Pro 2, malam ini aku bakal kasih informasi terbaru nih mengenai salah satu komunitas yang lagi rame banget nih di Kota Palu. Ada komunitas Teman Bermain Teman Pro 2. Dan komunitasnya ini sangat-sangat bagus ya. Ayo Bermain Palu apa ya? Aduh, lupa lagi. Tapi itu lagi viral banget ya di sosial media manapun lagi buat konten bersama komunitas ini, di mana mereka itu tiap malam, nggak tiap malam juga sih, tapi di beberapa hari kemarin di malam hari tuh mereka mengadakan bermain bersama tuh di lapangan Fatu Lemo, sampai-sampai wakil wali kota kita ya Teman Pro 2 ikutan bermain juga nih. Kalau dia main apa ya, tadi aku lihat main salah satu permainan tradisional di Kota Palu, ada permainan kaba. Nah, ini permainan di mana ada pakai bola kasti. Ini gak menentu ya, bisa bola apapun tapi yang kecil ya. Kalau kita dulu Teman Pro 2 pakainya itu bola kasti dengan batu Teman Pro 2. Jadi kita main kaba itu bisa sampai 6 batu gitu. Dan itu asik banget Teman Pro 2. Tangan kita itu sampai kayak keras gitu loh di jari-jari ini karena sering main kaba Teman Pro 2. Selain itu ada juga main kelahar, main apa ya kemarin Donald Bebek, Casper, kayak gitu-gitu Teman Pro 2. Asik banget kalau dilihat dari konten-kontennya ya. Jadi pengen coba nih. Nah, kalau kamu sendiri nih Teman Pro 2 suka permainan tradisional apa nih yang pengen banget kamu mainin Teman Pro 2, kayaknya kamu bisa coba untuk join di komunitas itu. Itu kayaknya gak mesti menjadi anggota ya, tetapi datang aja di lapangan Fatu Lemo ketika mereka punya jadwal bermain Teman Pro 2. So, kita bakal lanjut lagi Teman Pro 2, tapi sebelum itu kita mau bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Pro Indi malam ini Teman Pro 2 sampai nanti pukul 9 malam Teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap dijaga malam masih bareng Melia di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak. Three, four.

0: Pro 2 bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film biopic Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate Adam Fogelson mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai $715 juta. Dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Day Day sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi. Karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik-musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita di hari ini, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah, yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah, yang tergabung dalam aktif akselerasi kreatif musik program dari Kemenparekraf tahun 2026. Dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella, di mana ia memadukan musik afrobeat, hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kaili melalui bunyi alat musik kakula, teman Pro 2. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar dan juga tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya ini menggunakan 4 bahasa, yaitu Kaili, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella, yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka, sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2, kreativitas musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengar lebih luas. Jadi kita bakal dengerin bareng-bareng ya lagu dari La Vita e Bella. So teman Pro 2, selamat mendengarkan.

0: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
1: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
0: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
2: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi bareng Melia di Pro 2 Palu, teman Pro 2. So, di pukul 21 ini, teman Pro 2 aku bakal kasih informasi terbaru di mana imbas dari film ini, teman Pro 2. Imbas dari The White Lotus, Thailand ini makin gencar lagi ajak asing datang untuk syuting, teman Pro 2. Jadi, pemerintah Thailand ini semakin gencar mempromosikan negaranya untuk menjadi lokasi syuting film dan serial asing setelah mereka menikmati imbas dijadikan latar lokasi serial The White Lotus Season 3. Serial populer HBO itu, teman Pro 2, yang tayang pada 2025 tersebut sebelumnya mengambil latar belakang di Thailand dan menggunakan aktor termasuk Lisa Blackpink, teman Pro 2. Jadi imbasnya itu serial itu menghabiskan sebanyak 36 juta US dollar atau setara dengan 645 miliar, teman Pro 2, selama menjalani syuting 129 hari dan melibatkan 1000 anggota kru dari Thailand. Setelah serial tersebut tayang, teman Pro 2, pemesanan perjalanan ke Thailand ini semakin melonjak 300% dan pencarian online untuk negara tersebut meningkat 88%. Jadi kini Departemen dari Promosi Perdagangan Internasional Thailand terbang ke China's Film Market di China's Film Festival 2026 untuk mempromosikan negaranya kepada para produser film yang lalu lalang itu, teman Pro 2. Jadi Thailand ini menjanjikan kepada produser internasional adalah rabat tunai 30% bagi proyek yang syuting di negara tersebut tanpa harus memasukkan konten Thailand di dalam karya yang digarapnya, ya teman Pro 2. Dan mereka juga membawa 15 perusahaan Thailand ke China's Film Market dan mengenalkan slogan Reimagine Thailand sebagai kampanye mengundang produser asing tersebut, teman Pro 2. Ini kayaknya cocok banget ya kalau pemerintah kita juga mengikutinya ya. Menawarkan ke beberapa sutradara untuk mengambil syuting ya yang berlatar belakang di Indonesia, kayaknya cocok banget ya, karena Indonesia itu sangat luas, sangat kaya akan budaya dan juga tempat yang sangat-sangat bagus. Kayaknya cocok deh biar menarik warga asing lagi untuk berliburan ke Indonesia. So, teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi dengan lagunya The 1975 yang berjudul About You.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital. Jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2, langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

0: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: terbaik kamu. Masih kedengeran sama gak teman Pro2?
1: Masih dong. Asik banget ya malam ini. Melia enggak sendiri, teman Pro2 ada siapa nih?
0: Ada Arul di sini.
1: Setelah berapa bulan Arul?
0: Yes, kurang lebih 6 gitu ya Melianya.
1: Oh, sudah satu semester ya. Sudah mau ada gaji 13 nih tandanya berarti. Iya ya.
0: Heeh, teman Pro2. Jadi, yes, it's me Arul are back again gitu ya setelah 6 bulan menghilang sejenak gitu ya dari dunia on airing ya khususnya.
1: Dari dunia
0: Jadi teman Pro2, aku bakal nemenin kamu sama dengan
1: Melia ya, satu jam ke depan kita bakal ngomong-ngomong soal kehidupan deh kayaknya. Live update.
0: Teman Pro2, jadi buat kamu mungkin yang pengen gabung malam ini langsung aja skui ke WhatsApp kita di 0811456-03105.
1: Atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu.
0: Yes, benar banget teman Pro2. Langsung aja join skui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sebelum kau tinggalkan.
1: Gak ingin usai teman berdua dari Kesha Lebron kah gitu ya.
0: Yes.
1: Gak mau babai gitu ceritanya.
0: Iya, yes, gak mau babai sama libur. Emang punya libur. Punya dong.
1: Punya dong.
0: Punya dong. Work life balance banget ya kamu,
1: yes,
0: sekarang ya.
1: WLB it's a best life I think.
0: Yes.
1: Jadi teman berdua, buat kamu mungkin yang sekarang udah mempersiapkan burnout kamu di besok hari.
0: Hari Senin.
1: Kayaknya hari Senin itu menjadi mimpi buruk gitu, yeah, ya, setelah kita melepas.
0: Entahlah, dari sekian hari yang banyak ini, kenapa hari Senin itu kayak kerasa banget beratnya ya?
1: Sih, kayak berat banget gitu.
0: Entah kan, karena dia hari yang kita mulai setelah libur,
1: ataukah kita akan tidak bertemu dengan orang tersayang. Jadi teman berdua, buat kamu mungkin yang besok bakal masuk kerja, jangan lupa ya untuk tetap semangat walaupun,
0: yes, betul,
1: burnoutnya bakal ada di depan nih gitu,
0: betul,
1: kan teman berdua. Nah, Melia, kamu nih kalau
0: kenapa tuh Arul
1: punya rasa burnout, cara kamu untuk menenangkan diri kamu gimana sih?
0: Kalau aku sih lebih ke mengurung diri di kamar sih sebenarnya.
1: Okay. Introvert.
0: Dengan dengan ya, menonton film, bermain game. Mm-mm. Tapi setelah masuk di dunia kerja ini, mm-mm, ternyata salah satu yang paling dibutuhkan itu adalah teman cerita.
1: Yes, benar sih.
0: Awalnya kayak kayaknya aku nggak butuh deh, mm-mm, teman cerita.
1: Yes.
0: Tapi setelah masuk di dunia kerja nih, aku pengen mengeluarkan semuanya.
1: Of course, you need that. Pastinya butuh banget gitu kan teman berdua dan juga Melia. Buat ada pendengar, tapi jangan lupa, yeah, pendengarnya harus pendengar yang baik,
0: baik
1: gitu ya, yang sesuai, yang mendukung kamu gitu kan, teman berdua dan juga Melia. And then kamu pernah gak sih Melia
0: kenapa
1: berpikir kalau kayaknya aku harus punya pendengar yang dimana itu adalah orang yang spesial gitu ya, di diri kamu. Spesialnya bukan spesial biasa ya,
0: mm-mm,
1: tapi idola kamu gitu.
0: Pernah dong.
1: Wih, pengen banget gitu ya. Kayak ngefans
0: ya
1: gitu. Misalnya kamu ngefansnya sama siapa, Melia?
0: Kalau dulu ya,
1: yes,
0: dulu kayaknya aku suka sama NCT.
1: Oke, okay, Korea.
0: Emang kamu tahu NCT? Yes, kita K-pop lovers
1: banget gitu ya. Jadi buat kamu teman produ yang mungkin rindu informasi-informasi K-pop, pasti kita berdua sering bawa gitu.
0: Iya lagi, betul. Dari sekian banyak orang di sini ya, yang paling sering putar lagu Korea ya, yes, it's me.
1: Yes, that's Melia dan juga AM teman produ. Dan tapi teman produ dan juga Melia, buat kamu mungkin yang punya punya kita perasaan bahwa kamu terasa dekat gitu ya,
0: yeah,
1: sama idola kamu atau artis kesayangan kamu lah gitulah ceritanya.
0: Tolong HP-nya dimatiin.
1: Aduh,
0: ya.
1: Oke. You notice nih. Ternyata kedengeran ya gitu. Jadi melihat dari kacamata psikologisnya tuh, Melia, di balik ketertarikan kamu dengan idola kamu itu ada makna mendalam gitu ya.
0: Wow, apa tuh?
1: Itu ada informasi-informasi yang harus kamu tahu teman produ, dari angan-angan kamu, dari mimpi-mimpi kamu gitu, kayak kayaknya aku harus deh ketemu sama dia, harus deh.
0: Iya, kayak apalagi kalau ada berita untuk fan meeting ya.
1: Yes.
0: Kayak pasti, kita itu pas ketemu kayak kita harus menceritakan semuanya, yes, semua dunia kita ke idola kita.
1: You must know that. Kamu idola aku, kamu harus tahu aku gitu ya.
0: Ya, betul. Kamu, apalagi kayak tiba-tiba nge-DM idola, terus curhatnya di DM sang idola, karena tahu dia enggak baca, dia enggak balas. Tapi entah kenapa kalau kita cerita gitu ke dia kayak ngeplong gitu.
1: Iya lagi, walaupun gak dibaca gitu.
0: Iya betul, yang penting keluar isi hatinya ya kan.
1: Ya, yes, so far sampai saat ini teman pro 2, pasti kamu pernah gitu ya, ingin atau kepo banget gitu ya, terkait personality atau hal-hal yang personal gitu ya, tentang siapa idola kamu misalnya, penyanyi, pemain film. Lalu kamu cari tahu tuh lewat Instagramnya dulu.
0: Yes, betul.
1: Bahkan mungkin kamu
0: cari tentang MBTI juga.
1: Yes.
0: Zodiak. Kayak wow, kayaknya kita se-frekuensi deh.
1: Kita kayaknya sejalan deh. Kayaknya kita ada kesamaan gitu. Kayaknya dipaksain gitu.
0: Betul.
1: Ya. Dan kamu di situ menjadi seorang penggemar yang bakal merasa terhibur, tetapi juga memiliki kedekatan emosional. Walaupun gak pernah ketemu,
0: betul,
1: gitu kan. Walaupun kalau ketemu juga itu pun ada jaraknya gitu kan, teman Fredo juga Melia. Dan ini tuh seakan-akan membuat kamu dan idola kamu merupakan kawan atau bestie, gitu ya, bestie yang mengenal satu sama lain dengan baik. Dan pasti bakal muncul gitu ya perasaan timbal balik yang kamu alami. Tapi harus sadar juga nih Melia dan juga teman Pro 2, yang terjadi sebenarnya itu adalah hubungan searah kayak tadi yang diomongin sama dia.
0: Iya, betul.
1: Katanya dia nge-DM, walaupun enggak ada respon.
0: Iya, betul.
1: Yang penting yang penting nyampe gitu, Bang.
0: Soalnya kan apalagi sekarang ada fitur kayak bubble chat gitu, yes, kan.
1: Bubble chat.
0: Kayak mereka langganan terus ngechat sang idola. Berharap untuk dibales, walaupun balasannya kadang-kadang ya gak masuk ya. Kayak ngomong, apalagi kayak ngomong ke ChatGPT ya.
1: Iya lagi, kayak ngerasa ngomongnya barengan AI.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Dan hubungan satu arah ini pastinya idola kamu nih Melia, ya. Idola kamu itu gak bakal up to date terkait kehidupan kamu.
0: Betul.
1: Kamu doang yang up to date ke dia, tapi dia gak up to date. Dia gak tahu siapa kamu.
0: Bertepuk
1: gitu
0: sebelah tangan, but it's okay.
1: No problem, we love you. Gitu ya. Yes. Gitu ya, cintanya buta banget gitu ya. Dan yang kamu lakukan ke dia itu ya seperti itu. Dan kondisi itulah yang memiliki nama lain, yaitu hubungan parasosial.
0: Okay,
1: kira-kira betul apa sih hubungan parasosial itu? Nah, sebentar lagi kita bakal bahas.
0: Iya, kita bakal ngebahas di segmen selanjutnya ya.
1: Jadi jangan
0: setelah lagu yang satu ini, ada Nadina Miza, Berpayung Pada Tuhan.

0: Balik lagi teman Pro 2 di 105 FM.
1: RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Yes. Dan teman Pro 2 tadi kita sudah ngebahas kan tipis-tipis tentang hubungan satu arah.
0: Yes, benar banget gitu.
1: Dan hubungan apa? Parasosial ya.
0: Yes, hubungan parasosial. So far buat kamu mungkin yang punya idola gitu ya dan pernah ngelakuin hal-hal hubungan parasosial, sepertinya kamu perlu denger ini deh teman Pro 2 di malam hari ini.
1: Yes, betul.
0: Dan hubungan parasosial itu Mel ya, ada dua. Kamu udah tahu gak apa aja?
1: Ini ada. Tunggu bentar. Jadi parasosial itu teman Pro 2 itu hubungan satu arah di mana kita ngerasa mengenal seseorang karena sering melihat mereka gitu.
0: Ya.
1: Jadi kayak entah dari video, siaran langsung, wawancara di media sosial. Jadi otak kita itu nangkap kayak banyak informasi tentang mereka, lama-lama muncul wah, rasa familiar gitu. Bener. Tuh kayak ya. Ih, aku kenal deh sama ini orang. Dia kemarin dari sini.
0: Makanya itu hubungan parasosial itu yang jauh terasa dekat gitu. Jauh di mata namun dekat di hati. Nah, hubungan parasosial ini tuh ada dua bentuk ya, Amelia. Ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, kalau berkaitan sama citra gitu ya, kalau positif sendiri itu kayak ada rasa kekaguman gitu ya dengan citra yang muncul dari diri kamu. Terus dalam konteks parasosial hubungan positif ini, itu keterkaitan itu, keterikatan yang dirasakan itu semakin kuat apabila ada interaksi yang nyata. Misalnya nih, misalnya ya, idola kamu tiba-tiba nge-like komen kamu. Pernah gak?
1: Enggak ya.
0: Enggak, karena NCT jauh banget.
1: Iya, jauh dari Korea.
0: Coba
1: betul.
0: Coba kamu ngefansnya sama Bang Rival Irmam ya. Siapa ya? Rival Amrin ya, yang lagunya reggae itu loh.
1: Oh iya, betul, Rival Himran.
0: Yes, that's the boy. Itu.
1: Yes,
0: kalau kamu ngefans sama dia pasti bakal di-like tuh postingan kamu.
1: Oh iya.
0: Atau kamu ngefans sama Ramroy coba. Jadi gitu teman Pro, jadi mudah aksesnya gitu kan. Dan kamu bakal dapat petunjuk bahwa kamu udah semakin dekat tuh sama dia. Nah, kalau sisi negatifnya lagi nih.
1: Negatifnya kayaknya lebih ke obses gak sih?
0: Yes.
1: Jadi kayak ngerasa memiliki padahal enggak.
0: Bener banget.
1: Jadi kayak gitu ya. Misalnya kalau dia tiba-tiba punya pasangan contohnya. Kita kayak cemburu. Kayak harusnya aku yang di sana.
0: Jadi kayak merasa gitu kayak okay, sakit banget sih kayak hari patah hati sedunia ya, waktu
1: betul.
0: Itu Raisa nikah.
1: Raisa.
0: Aduh, itu sakit banget lah, potek gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu bakal muncul rasa benci apabila ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kamu. Selain itu, teman Pro 2 dan juga Melia, parasosial ini enggak hanya bisa kamu rasakan pada penyanyi atau idola-idola kamu gitu ya, tetapi juga bisa mengarah pada mungkin aktor atau aktris dalam drama-drama favorit. Drama Korea, drama Cina mungkin, atau drama-drama apapun.
1: Drama itu. Turki.
0: Dan ini bisa jadi gitu ya, akan mengarah ke orang-orang bahkan karakter fiksi ya. Manga atau mungkin kamu tahu kan manga
1: tahu
0: itu kayak
1: dong.
0: Ngefans ke
1: anime
0: gitu ya, yang dimana itu wujudnya bisa dikatakan hanya dalam imajinasi kamu.
1: Yes, betul.
0: Yang nggak bisa di
1: yang nggak bisa gitu betul ya. Apalagi kalau tiba-tiba biasa kan ada penggemar yang suka marah kayak apa yang mereka lihat di webtoon itu suka berbeda gitu sama aktor yang kepilih ya kan. Jadi dari situ mereka kayak udah ngerasa kecewa, gak mirip
0: banget.
1: Gantengnya gak nyampe tuh.
0: Kayak, no, it's not my boy. Sakit banget gak sih gitu rasanya, walaupun gak nyata gitu karena ekspektasi orang-orang udah pada tinggi.
1: Betul.
0: Sebelumnya gitu. Dan sometimes pasti kalau kamu ya udah pernah ngerasain yang parasosial gini, pasti akan bertanya gitu, kenapa rasanya bisa deket banget?
1: Kenapa?
0: Kenapa tuh bisa deket banget?
1: Entah karena kamu tahu segalanya tentang dia.
0: Atau karena kamu udah berharap lebih gitu tentang dia. Kira-kira apa? Sebentar lagi teman Pro 2 siapin
1: betul.
0: Space ruang baru kamu nih ya. Kayak lagunya Bersenah Bernandi satu ini, ruang baru.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
4: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Udah masuk nih,
1: gak kerasa ya.
0: Jadi sadar, ayo wake up buat kamu mungkin yang sekarang menjalani hubungan parasosial lah, teman pro dua.
1: Yes, betul, hubungan satu arah teman pro dua. Kadang-kadang kan kerasa ya, kenapa kita itu kadang-kadang ngerasa dekat. Yes, ya
0: pasti ada gitu ya. Emang rasanya asik banget gitu teman pro dua, ada rasanya asik banget.
1: Yes,
0: karena
1: betul,
0: ada beberapa hal yang kamu rasakan apabila kamu melakukan hubungan searah atau hubungan parasosial apa gitu itu? Terhadap idola kamu. Misalnya, itu akan ada perasaan di mana dalam satu hubungan itu kamu tidak mendapatkan tuntutan.
1: Oh iya lagi, karena kita ngerasa ya dia gak ada tuntutan apa-apa sama aku ya. Jadi dilanjutin aja terus.
0: Bayangin aja kalau kamu menjalani hubungan dua arah gitu kan, berbeda ya, banget gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Pasti ada dua otak juga, dua selera yang berbeda yang harus disatukan.
0: Bener gitu, kayak gak ada rasa tuntutan kan. Jadi lebih okay, aku mending sama idola aku aja deh.
1: Betul.
0: Lebih asik, lebih betul, enak gitu. Gak ada tuntutan, gak ada suruh pulang sekarang. Gak ada suruhan, jangan lupa makan, jangan lupa ketemu, jangan lupa ini, jangan lupa itu. Banyak banget ya,
1: 1001 pertanyaan ya.
0: Pasti disuruh update mulu 24/7 tuh teman pro 2.
1: Iya, betul.
0: Dan gak cuman itu aja, kalau kamu melaksanakan gitu ya, atau sedang dalam fase hubungan parasosial, pasti kamu juga gak perlu gitu ya, mendapatkan konflik antar satu sama lain.
1: Yes, betul.
0: Gak akan ada gelut, gak akan ada marah-marah gitu ya. Gak bakal ada
1: karena yang stres cuman kamu.
0: Kamu doang.
1: gak ditambahin bumbu-bumbu.
0: Yes, gak ada rasa-rasa kayak
1: yes, betul-betul
0: disudutkan gitu ya ceritanya misalnya dalam hubungan. Karena nobody knows, dalam satu hubungan tuh kadang bisa aja gitu ya mengarah ke hubungan yang toksik gitu ya teman pro. Jadi buat kamu mungkin yang sekarang sedang menjalani hubungan parasosial, no problem, silahkan nikmati, enjoy aja dulu deh sama apa yang kamu dapatin. Karena hubungan parasosial juga bakal memberikan kamu kebebasan untuk mencintai dengan cara kamu sendiri. Dan kamu juga bakal merasa senang, bahkan bangga gitu ya, dengan tokoh idola kamu yang berbakat dan juga menarik. Kayak, oh my god, idolaku sekarang sudah tour.
1: Iya betul, negeri. Jadi kayak kita ngerasa juga ikut perkembangan dari idola kita kan. Oh itu kali ini HP saya ya.
0: Kayak gitu teman berdua, kayak okay, idolaku akan ke Indonesia lagi dan bakal bertemu dengan aku. Okay, sekarang yes, idolaku ke Amerika betul. Waduh, itu negara yang sangat aku idam-idamkan dan aku pengen ketemu, aku pengen berangkat ke sana gitu ya. Dan itu bakal bikin kamu tenang dan senang gitu ya. Dan di sisi lainnya juga gitu ya, tapi ada rasa yang bikin kamu gak enak. Misalnya,
1: kenapa tuh?
0: Rasa kesepian yang bakal muncul semakin memungkinkan kamu untuk menciptakan hubungan parasosial dengan tokoh idola kamu. Kayak kamu bakal kesepian gitu ya.
1: Iya tentu, karena gak ada respon. Kita juga jauh dari sosial ya kan. Kita lebih memilih up to date dengan
0: yang online.
1: Apalagi sekarang ada namanya games apa gitu yang bisa kita yang tentukan alur ceritanya.
0: Yes, rules-nya kamu yang bikin kan aturannya.
1: Iya betul, itu kita jadi semakin kesepian karena kita lebih fokus sama teknologi.
0: Betul. Dan apabila kamu terus terjerumus dalam hubungan parasosial ini, kamu bakal mencari koneksi atau kehangatan dalam diri kamu sendiri dengan menciptakan hubungan parasosial secara imajinatif. Dan dampaknya itu ya seperti yang kamu bilang tadi Mel ya, bertepuk sebelah tangan. Tetapi ada keuntungannya juga,
1: iya,
0: menambah semangat kehidupan kamu.
1: Yes, mungkin betul. Gitu ya, mungkin kita bisa ambil kayak, oh idolaku bisa tur ke dunia tadi kan. Jadi kita ngerasa kayak, oh dia bisa berkembang, kayaknya aku juga bisa deh. Kayaknya aku juga harus berani melawan dunia, nggak stuck di situ-situ aja. Karena mungkin ada satu pertanyaan, kira-kira kalau idola kita nggak update lagi, apakah kita wow,
0: sakit gitu,
1: sakit ya, ya.
0: Hilang dari dunia kamu.
1: Makanya gitu, jangan terlalu cinta ya.
0: Betul, karena banyak loh ada beberapa sisi negatif dari hubungan parasosial ini.
1: Yes.
0: Misalnya adanya batas yang kabur antara realistis dan juga imajinasi kamu. Terus ketergantungan secara emosional, mood kamu bergantung pada postingan dia.
1: Yes, betul. Kalau postingan dia lagi gloomy, kayaknya kita ikutan gloomy ya.
0: Juga. Kalau postingannya lagi sad, kamu ya, juga ikutan set gitu teman pria. Dan kecemburuan sosial juga akan bakal muncul apabila idola kamu akan melaksanakan atau mulai masuk gitu ya di dunia relationship realnya gitu. Dan kamu juga rentan gitu ya terlibat terhadap perilaku berisiko, misalnya seperti semoga teman produa nggak kayak gini dan kamu milih ya kayak misalnya konsumsi alkohol gitu ya bagi remaja. That's not good buat kamu teman produa, jangan sampai ya, semoga enggak gitu ya, karena terlalu memanutkan diri kamu ke idola kamu.
1: Betul.
0: Jadi dia suka minum alkohol, kamu ikut. That's not good gitu ya. Enggak banget gitu teman produa. Karena kepercayaan kamu bakal rentan mengikut terhadap dia atau kamu bakal menerapkan pesan-pesan negatif yang disampaikan oleh tokoh idola kamu.
1: Ya betul, itu sering terjadi sih. Dimana kan kalau sekarang kan apa yang idola kita pakai, kita harus beli juga.
0: Ya kan? Kayak Labubu gitu
1: Betul lagi.
0: Kemarin rame banget tuh Labubu.
1: Betul.
0: Dan ingat ya, Milia dan juga teman-teman Pro 2, hubungan parasosial ini gak dapat dianggap tidak sehat juga gitu ya. Kalau udah menguras energi kamu terlalu banyak gitu ya. Karena terlebih lagi apabila hubungan sosial kamu yang nyata tidak lagi terjaga dengan baik, atau mungkin kamu menjadi sulit gitu ya menjalankan hari-hari kamu seperti biasanya. Namun ada sisi lainnya juga, kamu boleh ambil jeda sejenak dan bisa berkonsultasi kepada psikologis atau ahli profesional jika kamu membutuhkan teman
1: Betul
0: produa.
1: Betul sekali. Jadi teman produa, intinya jangan cinta bertepuk sebelah tangan, karena itu tidak baik untuk kesehatan mental kita juga ya kan.
0: Less Milia, a little member mungkin ya buat kamu dan juga teman-teman produa gitu ya. Jangan lupa, do you love yourself first before you love others?
1: Asik.
0: Or find others and end up loving yourself. Artinya nih, apakah kamu mencintai diri kamu sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain?
1: Yes.
0: Itu harus dipertanyakan dulu.
1: Kita harus sembuh dulu ya teman berdua sebelum memberikan.
0: Yes. Atau mungkin kamu harus gitu ya, mempertanyakan diri kamu, menemukan orang lain, dan akhirnya mencintai diri kamu sendiri.
1: Dalam banget ya.
0: Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin udah dapat jawabannya, boleh kasih tahu kita mungkin ya ke WhatsApp Pro 2 di
1: 0811 456 03105.
0: Atau kamu bisa juga join nih di DM Instagram kita di @pro2apollo. And then gak kerasa banget ya?
1: Ya gak kerasa banget ya.
0: Kita udah mau bergeser.
1: Apakah kita nanti ada part 2 nya nih Arul?
0: Amin, semoga aja ada ya.
1: Biada-adain aja
0: semoga
1: ya.
0: Semoga ada waktu gitu ya. Jadi teman produa buat kamu ya yang malam ini udah pengen Instagram, pengen chill gitu, pengen relax, udah pengen istirahat dan juga bobo, jangan lupa untuk tenangin diri kamu dulu gitu ya. Jangan lupa juga untuk nyalain alarm. Penting banget.
1: Karena
0: gitu.
1: Besok hari Senin.
0: Fakta yang sakit tapi itu adalah fakta yang nyata, teman produa.
1: Salah satu self reward yang paling dibutuhkan sekarang itu di mana kita tidur tanpa ada alarm, tau?
0: Iya lagi.
1: Sekarang dan kan, aku sudah merasakannya.
0: Sekarang kan 5 menit lagi.
1: Iya. 5
0: menit lagi. 5 menit lagi gitu.
1: Kayak ini mah 2 menit lagi kita udah. Ya. Oke deh teman produa, mungkin kita nanti balik lagi di jaga malam berikutnya ya, Arul. So, terima kasih sudah mendengarkan Melia hari ini dan juga Arul. Teman produa, Melia pamit.
0: Arul juga pamit. See you, bye-bye.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Tidak jadi kau bersihin.
1: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini
2: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat. Radio Republik.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari, Minggu, tanggal 24 bulan Mei tahun 2026 melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Produa mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, Programa 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Bro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya. Hari ini Senin tanggal 25 Mei 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Bro 2, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kalian lihat kan, Palu ini tuh makin maju, pembangunannya itu ada di mana-mana.
1: Ya jelas lah, ekonomi juga masih menggeliat, banyak peluang baru buat kita nanti setelah lulus.
2: Tapi, apa modernisasi ini benar-benar membawa kebaikan untuk semua orang? Atau justru ada yang jadi korban?
0: Hah, maksudmu?
2: Coba lihat pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka kalah bersaing dengan supermarket modern. Atau nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena reklamasi pantai.
1: Ada benernya juga sih, tapi perubahan itu pasti ada konsekuensinya loh. Yang penting kita bisa cari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
0: Betul, kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
3: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, masa depan Palu ada di tangan kita. Tell you what you wanna hear, 'cause the truth is always in the way.

Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg Syndrome juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg Syndrome bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit. Thank you.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: tu cosita.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Kembali di Info Pro 2 pagi hari ini, tepat di hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026. Malam puncak apresiasi Duta Jenderal Kota Palu sukses digelar di Aula Pogombo, kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Malam tadi dan sebanyak 11 remaja putri dan putra Kota Palu memperebutkan posisi ketiga terbaik untuk berkesempatan mewakili kota ini di ajang apresiasi Duta Jenderal Tingkat Provinsi 2027 setelah menjalani masa pengabdian selama 1 tahun. Informasi berikutnya, 5 pemuda asal Bandung yang tergabung dalam Pandawara Group berhasil meraih 2 rekor 2 dari Guinness World Record. Pandawa Group juga meraih rekor sebagai penggiat lingkungan dengan jumlah pengikut TikTok terbanyak di dunia. Dan rekor kategori membuka dan juga memisahkan label serta tutup dari 5 botol plastik dengan waktu tercepat. Pandawa Group juga meraih rekor sebagai penggiat lingkungan dengan jumlah pengikut TikTok sebanyak 2 atau terbanyak di dunia. Informasi terakhir, teman pendua juga di informasikan pelari film memperkenalkan film terbaru berjudul Desember Jani yang akan tayang pada 22 Desember 2026 nanti. Teman berdua, film ini menjadi proyek spesial karena seluruh jajaran utama mulai dari penulis, sutradara, produser hingga pemeran utama diisi oleh perempuan. Desember Jani juga mengangkat kisah tentang 3 generasi perempuan dalam satu keluarga yang perlahan kehilangan cara untuk saling berkomunikasi. Demikian informasi pilihan Info Pro 2 pagi hari ini, Vicky yang bertugas. Selamat pagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

105.2 FM teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Bro 2 pagi hari ini barengan sama Vicky. Bakal teman kamu sampai nanti di pukul 11. Jadi cukup singkat sih. Tapi preparenya luar biasa karena harus bangun pagi lebih awal di pukul 4 gitu ya teman Bro 2. Ada enggak sama kayak aku ya? Oke. Okay. Jadi persiapannya luar biasa gitu ya. Kayak pengen ngelawan diri padahal masih ngantuk. Oke, okay, kita bakal awal lagi di hari Senin ini teman Pro 2. Selamat mempersiapkan segala satunya di hari ini untuk aktivitas kamu. Dan yang pasti pakaiannya udah jelas ya. Biasanya kalau pagi-pagi itu di hari Senin seragamnya itu outfitnya memang harus yang pagi putih hitam. Karena ada yang upacara mungkin ya, atau memang tiap hari Senin tuh udah terjadwal gitu ya, pakaian digunakan ada yang putih biru atau putih hitam gitu ya teman Pro 2 ya, seragam kejayaan di hari Senin ya. Jadi selamat mempersiapkan segala satunya. Dan untuk pagi hari ini kamu juga akan menyimak beberapa informasi dari aku. Ya, selain di selamat pagi teman berdua, kamu juga bakal lanjut di program sepeda. Ya, di pukul 9 sampai di jam 10 pagi hari ini kita bakal live TikTok juga, dan topik bahasan yang bisa kamu ikuti juga komen ya bareng sama kita di via WhatsApp ataupun juga di TikTok langsung. So, gimana keadaan cuaca pagi hari ini, dan kita bakal update juga nanti melalui BMKG Sulawesi Tengah.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
3: Jadi hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya nih nikel, dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
4: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
3: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor bauksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
4: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
5: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
2: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.

0: titik itu juga. Yang gitu, jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
1: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
3: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
2: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
4: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
2: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
5: Aku mau jadi HP.
2: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
5: Okay, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak, ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
4: intinya saling mengerti.
5: Ya betul sekali.
4: Iya. Oke, keren banget ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman terbaik.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
5: Gen Z.
4: Oke. Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
5: Iya, mental health. Mental health.
4: Gitu. Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
5: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware. Oh, ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurut
4: aku.
5: Kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
4: Benar-benar. Kenapa?
5: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri sih kak.
4: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
5: Oke kak, terima kasih nih pertanyaannya, relate sekali. Oke, jadi kan sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya kak, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita sebenarnya.
4: Jejak
5: jadi,
4: digital
5: iya,
4: ya.
5: Iya, jejak digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lotus Tingma Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pagi hari ini di tengah rutinitas yang akan dilakukan kembali ya oleh masyarakat secara umum, teman Pro 2 baik di instansi pemerintah maupun juga swasta. Ya, yang sangat menunjuk itu adalah faktor cuaca. Ya, gimana kondisi cuaca pagi hari ini? Kalau pantauan di wilayah Sulawesi Tengah sendiri, secara umum pagi-pagi di pukul 7 ini tampak berawan ya. Di pukul 8 hingga 11 cerah berawan, kemudian juga di pukul 14 siang hari nanti tampak berawan, kemudian di pukul 17 sore hari nanti teman Perdu juga kondisi cuaca masih akan tampak cerah berawan, kemudian hingga di pukul 20 nanti hingga di pukul 23 namun angin akan meniup rata-rata di kecepatan 3,1 km per jam dengan kondisi kelembaban rata-rata di kisaran 90-an lebih ya, 91% hingga juga di perkirakan hingga 99% hingga di pukul 23 nanti teman Pro 2 malam hari nanti. Oke, ini hampir di jam 7 pagi. Selamat kembali melakukan rutinitas dan aktivitasnya. Kemudian sampai di kantor tempat kerja tepat waktu teman berdua, dan kamu bisa lakukan progres semaksimal mungkin gitu ya. Oke, ceritain semuanya juga barengan sama RRI tentunya teman berdua. Kita bakal ngajakin kamu juga untuk nyimak program kita di pukul 9 nanti hingga di pukul 10 pagi hari ini di Spanda. Ya, selamat pagi teman berdua.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Obrolan seru di Produa FM. Diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika nih?
4: Oke, saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Tidak kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih Rin yang ini
5: yang hari terakhir, ya yang Wisely Forum itu.
4: Iya, Wisely Forum, semua negara ada di situ. Dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya. Sebagai alumni kita punya tujuan yang sama dari program itu.
6: Keren.
4: Garis besarnya seperti itu.
6: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bisa cek-cek lagi agenda apa pagi hari ini yang paling serius. Wah, semuanya tuh paling serius ya. Jadi mungkin di hari Senin gitu ya, takut semuanya gak ke cover dengan baik. Tapi kalau kamu udah prepare dari semalam sih ya. Ya karena mungkin gak cukup beberapa hari untuk melakukan pekerjaan tersebut. Mungkin butuh berhari-hari, tapi kamu sudah cukup maksimal untuk mempersiapkan itu. Ya tinggal gimana eksekusinya di lapangan gitu ya. Atau mungkin kemarin sempat juga ngobrolin barengan sama teman-teman komunitas misalkan ya, bahwa akan ada kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lakukan di hari ini teman Pro 2. Ya kan? Kegiatan apa itu nanti next time kalau misalnya berbagi barengan sama Pro 2. Karena kita bakal terus nantikan banyak inovasi yang bisa kamu ceritakan barengan sama RRI. Ya, terutama di setiap program kita di sore ceria ya teman Pro 2 dan juga program-program lainnya. Jadi pokoknya ditungguin.

0: Nah, kalian lihat kan, Palu ini tuh makin maju, pembangunannya itu ada di mana-mana.
1: Ya jelas lah, ekonomi juga masih menggeliat, banyak peluang baru buat kita nanti setelah lulus.
2: Tapi, apa modernisasi ini benar-benar membawa kebaikan untuk semua orang? Atau justru ada yang jadi korban?
0: Hah, maksudmu?
2: Coba lihat pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka kalah bersaing dengan supermarket modern. Atau nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena reklamasi pantai.
1: Ada benernya juga sih, tapi perubahan itu pasti ada konsekuensinya loh. Yang penting kita bisa cari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
0: Betul, kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
3: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, masa depan Palu ada di tangan kita.
4: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya persatuan, semangat perjuangan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sejarah perjuangan bangsa, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari keberanian untuk bergerak maju bersama.

kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga budaya, mempererat persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Mari jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus bangkit, bersatu, dan membangun negeri dengan optimisme.

0: obrolan seru di Prodwa FM.
1: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter ya, okay, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
2: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, kayaknya mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
1: Tugas kuliah.
2: Tugas kuliah. Okay. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan.
1: Advokasi Kesehatan.
2: Advokasi, ya, Kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas. Mm-hmm. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
3: Iya.
2: Yeah. Kelas A, ya. Jadi mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Mm-hmm. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini salah satu isu sentral sebetulnya. Ini sudah menjadi perhatian WHO karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita di Palu ini luar biasa sekali.
1: Oh iya.
2: Dan ternyata untuk masalah

0: Kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kebudayaan Remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
4: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya kak. 15 sampai 17 kak.
3: Oke, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau dewasa usianya berapa?
4: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas kak.
3: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
4: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada kak, ya, kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu kak. Apalagi udah kelas 2 mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
3: Grand finalnya ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya, di apa namanya, di Jakarta teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putrinya dari NTT ya?
4: Iya, dari NTT.
3: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
4: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi kak, itu pasti ada nanti. Okay. Kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar kak.
3: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
4: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi bukit.

Okay, kapan paragraph prison ya? Yeah. This is squad Alfama. Yeah, squad Alfama. Alfama prison. This is squad Alfama. Dan seperti kita ketahui, mereka tergabung dalam dan aktif di akselerasi kreatif musik program dari Kemenparekraf 2026, dan kita masih terus semangat untuk mendukung setiap karya mereka meskipun memang dari balik droji ya, di part liriknya tadi udah kedengaran gitu ya, meskipun mereka berada di balik droji, karya tetap jalan terus ya teman berdua. Jadi pengalaman mereka juga di Soulcase, gigs dan kompetisi sudah ditaklukkan juga Alfama. Kalau kamu juga pengen pengen tahu sejauh mana perjuangan mereka di industri musik gitu ya. Jadi termasuk kompetisi dan juga seleksi kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke. Dan sempat dilaksanakan juga oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Air Mokim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Oke. Okay. Enough ya, sampai di situ dulu. Kita jelang pukul 8 pagi hari ini. Tadi saya mau cerita juga nih soal beberapa hal yang berkaitan dengan Warren Buffett ya, teman berdua. Dan dirinya ini dikenal sebagai salah satu investor paling sukses di dunia dengan kekayaan yang gak sama kayak saya. Ya. Yeah. Yang juga terus bertambah dari waktu ke waktu ya, luar biasa teman berdua. Ada beberapa artikel juga yang diulasnya, terutama berkaitan dengan the best investment you can make is in yourself. Jadi banyak yang terjebak pada rutinitas tanpa peningkatan pengetahuan dan juga keterampilan. Ya, padahal kemampuan yang terus diasah itu bisa membuka peluang lebih besar dalam karir maupun juga bisnis gitu ya. Mungkin kita terjebak di kondisi yaudah nikmatin aja dulu. Ya seringkali kita memang sibuk ngejar instan return dari saham kayak saham gitu ya, ataupun juga kripto, sampai lupa kalau aset terbaik yang kita punya itu ada di cermin setiap pagi ya kan? Udah mulai paham ya. Kayak ngelihat cermin diri kita, kan pagi hari ini sudah siapkah dengan rutinitas, sudah siapkah dengan gempuran-gempuran yang luar biasa dari luar gitu. Jadi kalau saya setuju ya, rutinitas kerja misalkan 9-5 gitu ya, 9-5 itu kadang bikin kita tuh masuk mode autopilot, jadi gak bisa dipaksa buat upskilling gitu ya. Tapi 5 tahun lagi gitu teman berdua, itu bakal tetap di posisi yang sama ya, dengan beban hidup yang berbeda gitu teman. Itu kayak dulu tuh istilah pesakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pepatah yang memang ampuh banget gitu teman berdua. Kata Warren Buffett ya, ini tamparan keras juga buat yang hobi scrolling medsos berjam-jam tapi malas baca buku gitu ya. Ya, terus juga atau course 15 menit sehari ya, micro investment ke diri sendiri itu dampaknya tuh jangka panjang begitu teman berdua. Ya, saya slowly nggak sih, sakit-sakit dulu bersenang-senang kemudian. Jadi kalau mau pengen bersenang-senang terus ya, kapan kamu bisa belajar gitu untuk bersedih, asik. Hidup ini juga butuh kesedihan ya. Tapi untuk meratapi kesedihan itu bukan salah satu solusi. Ya kan? Kamu gak bisa lari dari masalah gitu. Yang seharusnya kamu memecahkan kebuntuan, ya kan teman berdua. Mencari solusi di balik masalah yang ada. Tapi kalau udah pakai hari ini, ya masalah-masalah ya, kayak lagu lagi ya. Ya minim ya, tergantung dari persiapan kamu juga. Mungkin yang berhubungan dengan pekerjaan, ya. Yang paling banyak kira-kira apa ya? Mobilisasi dengan kendaraan di jalan pasti tiba-tiba bocor ban, oh, masalah juga tuh. Cek-cek bannya udah mulai kalah, ya kan?
atau ngandat gitu teman berdua. Cek po cek businya lagi, aduh urusan gitu kan. Hampir di jam 8 pagi. Sekali lagi selamat pagi buat pagi hari ini, agak belibet ya. Ya, kayak belum ngopi nih. Kita harus tancap gas dulu nih setelah ini biar apa asapnya tuh ngebul. Oh, berarti oli lagi tuh ya kalau asapnya kebul ya teman berdua. Ya kan? Oli motor ganti. Nanti kita bakal balik lagi. Stay tune terus bareng berdua Evan, teman terbaik kamu.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.